0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Nina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di balik kesuksesan pria ada wanita hebat. Wanita yang tangguh mampu melahirkan generasi yang tangguh pula. Karena wanita berperan penting dalam membentuk karakter dan mental bangsa. Kaum perempuan harus mampu memberdayakan diri, turut berperan, serta berkarya nyata dalam pembangunan dengan masyarakat. Keterampilan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanita, tokoh utama dalam membina karakter bangsa. Pertegas langkah, berbuat semangat, dan sinergikan potensi diri. Berbuat lebih banyak di tengah masyarakat, keluarga, dan bangsa.

Mompro 29 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina, Senin 8 Juni 2026 pukul 06.37 menit. Mompro 2, berdasarkan informasi Kepala BMKG Naha, Astrid Lasut, pusat gempa berada di koordinat 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur, dengan kedalaman 105 km atau sekitar 236 km barat Laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Temopra 2, gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia, meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat Temopra 2, pengawas pos pengamatan Gunung Api Awu, Dedi Wahyudi, memastikan bahwa gempa yang terjadi tidak memiliki hubungan dengan aktivitas vulkanik Gunung Awu. Temopra 2 menurutnya aktivitas Gunung Awu terus dipantau secara intensif melalui sistem pemantauan kegempaan dan visual yang beroperasi selama 24 jam. Hasil pengamatan menunjukkan kondisi Gunung Awu masih berada pada tingkat aktivitas normal. Dedi mengimbau Temopra 2 masyarakat Kepulauan Sangihe agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang menghubungkan gempa Mindanao dengan potensi erupsi Gunung Awu. Sementara itu, Temopra 2 BMKG terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan gempa dan potensi dampaknya. Warga Temopra 2 khususnya yang berada di wilayah pesisir diminta tetap waspada dan mengikuti arahan resmi dari pihak berwenang terkait perkembangan situasi pasca gempa. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sudah, stop, stop, stop, stop. Mungkin sebelum terlambat, kita antisipasi. Eh, jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Oh my god, I'm such a catfish.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
2: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

50 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Temuan Pro 2, polisi membongkar peredaran obat keras ilegal yang diduga menyasar nelayan dan anak buah kapal atau ABK di kawasan Muara Baru, Panjaringan, Jakarta Utara. Hal tersebut dilakukan langsung Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau di Polairut, Polda Metro Jaya. Temuan Pro 2, Direktur Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mustafa mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat. Laporan itu terkait maraknya peredaran obat keras ilegal di wilayah pesisir tersebut. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial N dan RR. Keduanya diamankan di sebuah kios di kawasan Muara Baru setelah penyidik melakukan pengembangan dari kasus sebelumnya. Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Metro Jaya AKBP Ardi Damasjo mengatakan dari tangan kedua tersangka petugas menyita obat keras yakni sebanyak 23.284 butir obat keras ilegal. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Pro 2 tepat pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Sekedar informasi, teman Pro 2, karena daerah kita diguncang oleh gempa ya tadi, teman Pro 2. Kalau tadi pagi 7,7 magnitudo, dan tadi sempat ada gempa susulan. Buat teman Pro 2, untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan, alangkah baiknya cari tempat yang lebih aman. Terus teman Pro 2, jangan lupa untuk prepare barang-barang penting kita dan mencari tempat yang lebih aman supaya terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Terus teman Pro 2, buat kalian yang ingin informasi terupdate terkait kegempaan ataupun pasca gempa, teman Pro 2 bisa kalian tonton di live streaming Facebook RRI Tahuna ya, teman Pro 2. Di situ masih terus berlangsung live streaming Facebook RRI Tahuna. Dan teman Pro 2, kesini masih akan terus hadirkan rangkaian musik hiburan keruan dengar kalian. Jangan panik, agar sesuatu yang kita ambil keputusan tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru ya, teman Pro 2. Tetap kendalikan diri kita, jangan lupa berdoa. Selalu serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Teman Pro 14 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Kak Cindy di Sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2 serta di Pro 2 RRI Tahuna. Frekuensi 92 MHz teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir untuk segera menuju daerah yang lebih tinggi menyusul peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa berkekuatan besar terjadi di wilayah perairan sekitar Filipina. Demam Bradua Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandula Besi Isos mengatakan pihaknya terus menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tetap waspada serta mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah dan BMKG. Temuan Bradua menurutnya, wilayah pesisir yang perlu meningkatkan kewaspadaan mencakup kawasan pantai mulai dari Tahuna hingga Marore. BPBD bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Wanda menjelaskan informasi yang berada di kawasan pantai dan dataran terendah disarankan segera menuju lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari resiko apabila terjadi gelombang tsunami. Temuan Bradua juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, BPBD masih menunggu perkembangan informasi resmi dari BMKG terkait status peringatan tsunami. Masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. BPBD Sangihe mengingatkan warga agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada informasi resmi dari BMKG, BPBD maupun pemerintah daerah. Masyarakat yang berada di wilayah pesisir diimbau tetap tenang, namun segera melakukan langkah antisipasi dengan menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih aman hingga ada informasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: ...29 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Koordinator Bidang Observasi dan Informatika BMKG Maritim Bitung, teman Pro 2 mengatakan peringatan dini tsunami saat ini telah memasuki tahap ketiga atau peringatan dini ketiga, namun belum dinyatakan berakhir atau masuk tahap keempat. Teman Pro 2 menurutnya terdapat 4 kategori dalam peringatan dini tsunami. Peringatan dini pertama atau PD1 merupakan informasi awal yang memuat waktu kejadian, kekuatan gempa, kedalaman dan jarak sumber gempa. Selanjutnya peringatan dini 2 atau PD2 berisi pembaruan wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak tsunami. Nah, teman Pro 2, peringatan dini tsunami ketiga sudah mencantumkan hasil pengamatan dari alat ukur muka air laut atau tide gauge yang tersebar di sejumlah wilayah. Saat ini sudah berada pada tahap peringatan dini 3, tapi belum sampai pada peringatan dini tsunami 4 atau belum dinyatakan berakhir. Nah, Tomo Brado yang menjelaskan, berdasarkan pengamatan muka air laut yang tercatat pada PD3, tsunami telah terdeteksi di beberapa wilayah, antara lain Halmahera Barat, Melongwane, dan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Setelah Pradua, tsunami telah terdeteksi di beberapa wilayah dengan ketinggian sekitar 20 cm. Untuk wilayah lainnya, kami masih menunggu laporan dan konfirmasi dari peralatan yang tersebar. Terkait Kabupaten Kepulauan Sangihe, teman Pradua, ia menyebut status ancaman tsunami masih berada pada level siaga. Estimasi waktu tiba tsunami di wilayah tersebut tercatat pada pukul 07.49 waktu Indonesia Tengah, dan waktu tersebut telah terlewati. Nah, teman Pradua, untuk Kepulauan Sangihe status siaga, prediksi ketinggian tsunami pada status siaga berada pada kisaran 0,5 hingga 3 meter. Namun, teman Pradua, mereka masih melakukan analisis dan identifikasi untuk mengetahui ketinggian yang sebenarnya terjadi di wilayah Sangihe. Meski gelombang yang teramati tidak terlalu tinggi, teman Pradua, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Gempa bumi berkekuatan besar berpotensi menimbulkan tsunami yang dapat berdampak pada wilayah pesisir. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi yang telah dikeluarkan BMKG dan pemerintah daerah serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: hear the same.
1: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, temu Produa Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Bitung Rocky Aror mengonfirmasi bahwa tsunami telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biara Tusitaro berdasarkan hasil pengamatan alat ukur muka air laut. Temu Produa Rico Aror menjelaskan peringatan dini tsunami pada saat ini memasuki tahap 3 atau PD3, yakni fase ketika kejadian tsunami mulai terkonfirmasi melalui data pengamatan lapangan dan peralatan pemantau yang tersebar di sejumlah wilayah. Selain di Sitaro, temuan peradua tsunami juga terdeteksi di beberapa lokasi lainnya seperti Halmahera Barat dan Melengwane. Ketinggian gelombang yang tercatat dari hasil pengamatan berada di kisaran 20 cm. Menurut Riki, temuan peradua, meskipun ketinggian gelombang yang terukur relatif kecil, kejadian tersebut tetap dikategorikan sebagai tsunami karena telah terjadi perubahan muka air laut yang terekam oleh instrumen pengamatan BMKG. Ia menambahkan BMKG masih terus memantau perkembangan muka air laut di berbagai wilayah yang masuk dalam peringatan dini tsunami. Data dari alat pemantau akan terus diperbarui untuk memastikan kondisi terkini di lapangan. BMKG menegaskan bahwa gempa bumi berkekuatan besar yang terjadi sebelumnya memang berpotensi memicu tsunami. Karena itu, teman berdua, masyarakat diminta tidak mengabaikan peringatan yang telah dikeluarkan dan tetap menjauhi area pantai hingga situasi dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Sudah, stop.
1: Mut, sebelum terlambat, kita antisipasi.
0: Hei, jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 57 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2, waktunya ke sini pamit dari ruang dengar kalian. Karena selanjutnya akan ada Kakak Aci ya, yang bakalan temani santai siang kalian untuk edisi siar hari ini. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan jadikan generasi Kota Tahuna sebagai headline.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Info Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Terima kasih masih bersama 92 BK Semat Pro 2 di kesempatan siang hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Info Pro 2 di siang hari ini selengkapnya bersama Kak Anci.
1: Info Pro 2.

0: Teman-teman Pro dan mana mungkin akan berada inilah Info Pro 2 selengkapnya bersama Kak Aji.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2 akan diantar bidang observasi dan informasi BMKG Maritim Bitung. Riki Aror mengkonfirmasi bahwa tsunami telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, atau Sitaro. Berdasarkan hasil pengamatan alat ukur muka air laut TAGUIT, teman Pro 2 Rizky Aror menjelaskan, peringatan dini tsunami saat ini telah memasuki tahap ketiga atau PD3, yakni fase ketika kejadian tsunami mulai terkonfirmasi melalui data pengamatan lapangan dan peralatan pemantau yang tersebar di sejumlah wilayah. Selain di Sitaro, tsunami juga terdeteksi di beberapa lokasi lain seperti Halmahera Barat dan Melongwane. Ketinggian gelombang yang tercatat dari hasil pengamatan berada di sekitaran 20 cm. Menurut Riki, meskipun ketinggian gelombang yang terukur relatif kecil, kejadian tersebut tetap dikategorikan sebagai tsunami karena telah terjadi perubahan muka air laut yang terekam oleh instrumen pengamatan BMKG. Ia menambahkan BMKG masih terus memantau perkembangan muka air laut di berbagai wilayah yang masuk dalam peringatan dini tsunami. Data dari alat memantau akan terus diperbarui untuk memastikan kondisi terkini di lapangan. BMKG menegaskan bahwa gempa bumi berkekuatan besar yang terjadi sebelumnya memang berpotensi memicu tsunami. Karena itu masyarakat diminta tidak mengabaikan peringatan yang telah dikeluarkan dan tetap menjauhi area pantai hingga situasi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut, teman Pro 2, koordinator bidang observasi dan informasi BMKG Maritim Bitung mengatakan peringatan dini tsunami saat ini telah memasuki tahap ketiga PD3, namun belum dinyatakan berakhir atau masuk ke tahap keempat. Menurutnya terdapat 4 kategori dalam peringatan dini tsunami. Peringatan dini pertama PD1 merupakan informasi awal yang memuat waktu kejadian, penguatan gempa, kedalaman, dan jarak sumber gempa. Selanjutnya peringatan dini kedua PD2 berisi perbaruan wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak tsunami. Peringatan tsunami ketiga sudah mencantumkan hasil pengamatan dari alat ukur air laut atau yang tersebar di sejumlah wilayah. Saat ini kita sudah berada di tahap PD3 tetapi belum sampai pada peringatan dini tsunami 4 atau belum dinyatakan berakhir. Ia menyatakan berdasarkan pengamatan muka air laut yang tercatat pada PD3, tsunami telah terdeteksi di beberapa wilayah antara lain Halmahera Barat, Melongwane, dan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Terkait Kabupaten Kepulauan Sangihe, ia menyebut status ancaman tsunami masih berada di level siaga. Estimasi waktu tiba tsunami di wilayah tersebut tercatat pada pukul 07.49 WITA dan waktu tersebut telah terlewati. Meski gelombang yang teramati tidak terlalu tinggi, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Gempa bumi yang berkekuatan besar berpotensi menimbulkan tsunami yang dapat berdampak pada wilayah pesisir. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG dan pemerintah daerah serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Demikian Info Pro 2, terima kasih dan selamat siang.
1: Info Pro 2.

0: terbaik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mengelola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

92 MHz yang sama terbaik kamu, teman peradu badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe bagaimana masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir untuk segera menuju daerah yang lebih tinggi menyusul peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa berkekuatan besar yang terjadi di wilayah perairan sekitar Filipina. Nah, dan saat ini pendengar teman peradu, kita juga sudah lihat dan diinformasikan untuk lebih meningkatkan keamanan kewaspadaan dengan mencari teman-teman yang lebih aman. Kalau ada saat ini yang masih ada di di daratan rendah, masyarakat untuk tetap berjaga-jaga, segera mudah-mudahan ini segera bisa terlewati ya teman-teman dua, kembali aman, kembali suasana bisa kondusif. Oke teman-teman dua, kita selalu berdoa semoga yang terbaik selalu dalam dengungan yang maha kuasa pastinya untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia, dan ini termasuk juga negara kita Indonesia. Karena negara kita salah satu negara yang sedang berkembang yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Maka nyata yang bisa dilakukan berupa penerbitan kebijakan dari pemerintah, dan ini tertuang juga dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga menyadari bahwa kemiskinan ini bukan permasalahan yang mudah untuk diatasi. Tetapi bukan hal yang sulit juga untuk diupayakan. Dalam amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, tugas dari pemerintah sejak zaman Orde Lama hingga saat ini terus berupaya agar masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya. Dari berbagai data di negara kita di Indonesia ini bahwa angka kemiskinan masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan pada tahun-tahun yang kemarin. Untuk penanganan fakir miskin ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2011 juga yang menjadi payung hukum dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ada dua strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPJMN 2015-2019, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin dan yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Nah, dengan undang-undang ini maka pemerintah perlu lebih ekstra mencari formula yang tepat agar negara kita bisa hadir dan bisa melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia ini sangat beragam. Keragaman Indonesia itu tidak mengenal adanya kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Ada daerah industri, ada juga daerah agraris. Namun tidak ada kebijakan satu untuk semua bagi seluruh daerah di Indonesia. Adanya keberagaman yang dikemukakan bukan perkara yang mudah untuk memerangi kemiskinan. Tentu banyak cara yang sudah dilakukan untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di pusat maupun di daerah. Salah satu untuk usaha pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan, program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran. Program ini juga dalam jangka pendek, tujuan utamanya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran. Dan dalam jangka panjang, tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari masalah kemiskinan. Nah, terwujudnya sinergitas, kemudian keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dari pemerintah, diharap ini bisa dorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Kedepannya yaitu bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Nah, ini salah satu cara untuk menjawab tantangan. Ada satu sistem, ini sepakat, adalah sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu. Ini aplikasi berbasis web untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti evidence-based sehingga program dan anggaran lebih tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sepakat ini inovasi berbasis teknologi yang memudahkan pemerintah dalam pemanfaatan data untuk menyusun analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Dan tujuan sepakat ada tiga, mempertajam perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, mengoptimalkan pemanfaatan data, Susenas, Sakernas, Kodes, BDT, data sektor, dan data daerah, otomatisasi proses. Dan sepakat ini juga merupakan pengembangan dari alat analisa dan sistem yang telah dikembangkan oleh Bappenas, yaitu perencanaan penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada kemiskinan, serta juga sistem informasi terpadu. Nah, di tahap selanjutnya, sepakat berintegrasi dengan SNAPA.
Ini aplikasi juga dikembangkan oleh Bank Dunia untuk memanfaatkan data makro dan mikro berasal dari BPS, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah. Dengan berbagai aplikasi, berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, berharap pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa teratasi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Cut.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Tiap ada kau beli baju hari rayamu. Udahlah, abangnya 2 setel. Sepatumu? Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda? Tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.
2: Aku tak ingin melewati. Kanmu walau sedetik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Beribu tawa telah kita lewati. Berjuta tangis canda yang
4: 92 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2, 31 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, saat ini BMKG sudah mencabut status waspada siaga ya, maksud kami, untuk potensi peringatan dini tsunami yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi tetap meningkatkan kewaspadaan teman Pro 2 yang saat ini dengan adanya, mungkin bisa diprediksi adanya susulan gempa yang akan terjadi ya. Jadi tetap waspada teman Pro 2, walaupun status peringatan siaga untuk potensi tsunami sudah dicabut ya. Oke teman Pro 2, di 32 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita lanjut untuk Pro 2 Hislius. Jadi kamu yang ingin request lagu, masih ada kesempatan ya teman Pro 2, hingga pukul 12 nanti di kesempatan siaran siang hari ini, seperti biasa melalui WhatsApp Pro 2 FM 0822177973. Dan kali ini teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Roni Parulian dengan lagunya Satu Alasan. Nah, penyanyi muda berbakat Indonesia ini menyapa pendengar dengan judul lagunya Satu Alasan. Lagu ini merupakan bagian dari album debutnya yang bertajuk Rahasia Pertama, yang dirilis pada tanggal 2 Mei 2025. Nah, Satu Alasan adalah sebuah balada pop yang mengisahkan tentang perjuangan seseorang dalam mempertahankan cinta yang mulai meregang. Dengan liriknya yang mendalam dan vokal emosional Roni, lagu ini menggambarkan perasaan seorang yang mencari satu alasan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang penuh tantangan. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan di situ. Awak kok kan takut ke lebah kok. Jangan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejauh beli, dan sebal tak umit bayi yang kota setampak loket. Dan siada siulah gerang, anjang siulah lidi, daun silana yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik.
4: Teman Prodo di mana pendengar Mopradia, terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Teman Prodo, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG secara resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin tanggal 8 Juni 2026 pagi tadi ya di wilayah Laut Sulawesi Barat Laut Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha Astrianta Iyasika Lasut STR MSI mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan BMKG tsunami dengan ketinggian kecil sempat terdeteksi di sejumlah titik pantau di Sulawesi Utara termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, ia menjelaskan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut koordinat sekitar 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur atau sekitar 236 km barat laut Tahuna dengan kedalaman 105 km. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara dan kawasan sekitarnya. Meski peringatan dini telah dicabut, Astrid mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG maupun instansi terkait. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Nah, sebelumnya gempa tersebut menyebabkan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Sangihe melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi setelah BMKG mengeluarkan status siaga tsunami untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan berakhirnya peringatan dini tsunami, aktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai kembali normal, namun kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan tetap diperlukan. Informasi ini teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pradua, di mana-mana kamu berada, Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS memperluas pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat akses keuangan masyarakat di daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Diana Rai, mengatakan BPR dan BPRS memiliki kedekatan geografis dan kultural dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan peran tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Menurutnya, teman-teman Pro2, porsi pembiayaan tersebut masih dapat ditingkatkan melalui kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lainnya. BPR, BPRS juga didorong berpartisipasi dalam program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD, termasuk kredit atau pembiayaan melawan rentenir dan sektor pertanian. Nah, informasi ini teman-teman Pro2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Teman terbaik kamu.

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu bersiap siaga. Apa yang harus kita lakukan jika berada di luar rumah pada saat terjadi gempa bumi? Jauhi bangunan, pohon, lampu jalan, tiang listrik dan telepon, papan reklame, dan usahakan mencari daerah yang terbuka. Tetap berada di luar tempat yang aman sampai guncangan berhenti dan keadaan sudah aman. Jika berada di dalam mobil atau sedang naik motor, segera menepi dan berhenti. Hindari berhenti di dekat atau di bawah pohon, bangunan, jembatan, lampu jalan, tiang listrik dan telepon, papan reklame. Lanjutkan berkendara jika guncangan berhenti dan keadaan aman. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di manapun kamu berada, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai turnamen French Open 2026 di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Pada partai final, petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolia dalam 5 set 6-1, 4-6, 6-4, 6-7. Pertandingan antara kedua pemain itu berlangsung di lapangan Philippe Carrière, Paris, Prancis. Waktu yang diperlukan pada laga tersebut mencapai 4 jam 16 menit sebelum berakhir untuk kemenangan Zverev. Petenis unggulan kedua itu tampil lebih stabil pada set pertama dan ketiga. Zverev juga bisa bangkit pada set penentuan setelah kehilangan set keempat. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Kita berpro 2. Satria Muda Pertamina Bandung meraih kemenangan atas Bogor Harun Sabils dengan skor 8-9-8-1 pada second round semifinal IBL GoPay 2026. Laga digelar di Bandung Arena Minggu tanggal 7 Juni 2026 setelah sebelumnya gagal unggul di game pertama. Satria Muda menurunkan Yuda Saputra, Yales Yanes, Giam Dame Diagne, Georgi Besania Seville dan Nivan Anthony Glover sebagai starter. Dengan poin pertama dicetak Jalen Janes, pertandingan berlangsung agresif dari awal. Nah, Satria Muda menutup kuarter pertama dengan keunggulan 25-18, lalu First Hall ditutup 49-42. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa diakses di website rri.co.id.

ini kita di menit ke 49 bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tuan Prado, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar. Nah, perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Nah, ia mengatakan Tuan Prado, keputusan mengenai penyelenggara Indonesia Open 2027 sepenuhnya berada dalam kewenangan PBSI sebagai pemilik turnamen. Menurutnya, evaluasi terhadap penyelenggaraan tahun ini akan

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 di mana pun di kampung Pro 2 ya. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di santai siang kali ini, kita dengarkan dulu akselerasi kreatif musik atau aktif Teman Pro 2 dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Ermu Kim Scott dengan lagunya Musa Musa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Perkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan biarkan narkoba menguasai hidupmu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
3: So, tanpa banyak kata, katakan saja tidak pada narkoba.
4: Prestasi yes, narkoba no. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: 92 MHz. Teman terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih kamu masih mendengarkan 92 MHz di kesempatan siar hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Masih bersama Ngancil teman peraduan di kesempatan siar hari ini. Sekali lagi kita di santai siang kembali ke Aceh hadir dengan beberapa informasi ya untuk kamu di siang hari ini. Di menit ke-31 teman peradua bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya teman peradua informasi KAC masih hadir dengan bersama website rri.co.id di kesempatan siar hari ini. Nah teman peradua, musisi Raisa menggelar konser solo dari kedua bertajuk di hari kedua bertajuk Love and Let You di JIT pada Minggu tanggal 7 Juni 2026. Konser spektakuler ini terasa sangat berbeda karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Suasana JCC pun seketika berubah haru ketika sang penyanyi mencurahkan kerinduan mendalam dari atas panggung yang megah. Kehilangan sosok tercinta membuat Raisa menyadari betapa berartinya dukungan dan doa dari orang tua setiap tampil. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Inspirational Story.

0: Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.
1: Teman Pradua di mana pun kamu berada, Kaci hadirkan informasi terakhir ya di Santai Siang untuk hari ini. Teman Pradua, penulis novel sekaligus sastrawan Eka Kurniawan kembali bekerja sama dengan sutradara Edwina dalam film horor monster Pabrik Rambut. Setelah sukses berkolaborasi dalam seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas pada tahun 2021, nah keduanya kembali menyatukan ide menghadirkan cerita baru. Nah, Eka mengungkapkan proses menulis skenario film memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan saat menulis novel. Menurutnya, teman berdua, menulis novel merupakan pekerjaan yang lebih personal karena seluruh proses dikerjakan sendiri. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu akses di website rri.co.id. Dan sekaligus informasi yang terakhir untuk bersamaan kita, Kanci pamit suara ya teman berdua. Di santai di sore ceria maksud Kanci, kamu akan ditemani oleh Kak Julvan sampai malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Rodo RRI Tahun Atau Terbaik Kamu Santai Siang dalam program Muda Kreatif yang saat ini bakal menyajikan beragam update informasi melalui rri.co.id. Nah, selain kamu bisa menyimak informasinya di sini, kamu bisa mengakses melalui gadget kamu, dan itu pastikan kamu bisa update segala informasi, dan caranya mudah ya guys. Kamu bisa buka rri.co.id. Nah, silakan kamu bisa masuk. Nah, awalnya barangkali di situ ada, kalau kamu mau pada masuk ke nasionalnya, dan nanti akan ada pilihan apakah akan tetap di sini atau di lokasi kamu. Nah, seperti di Tahuna bakal update tentang berita Tahuna. Oke, kita ke informasi yang pertama nih. Peringatan tsunami berakhir, gelombang sempat terdeteksi di Tahuna dan juga Talengen. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG secara resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin 8 Juni hari ini. Pagi di wilayah Laut Sulawesi Barat Laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangi, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha Astrid Yesika Lasut, STR MSI, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan BMKG, tsunami dengan ketinggian kecil sempat terdeteksi di sejumlah titik pantau di Sulawesi Utara termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, dia yang menjelaskan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut pada koordinat sekitar 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur atau sekitar 236 km barat laut Tahuna dengan kedalaman 105 km. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara dan kawasan sekitarnya. Selengkapnya di rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Perudari Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita ke informasi berikutnya nih, teman Perudua. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat siaga menyikapi gempa yang terjadi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Imbauan itu disampaikan Bupati Sangihe Michael Tungari dalam informasi resmi pemerintah daerah pada Senin 8 Juni 2026 di Rumah Jabatan. Dikatakan Bupati bahwa masyarakat harus tetap tenang, tidak panik sambil melakukan langkah evakuasi mandiri jika terjadi kondisi kedaruratan. Nah, di sisi lain pemerintah daerah juga tetap akan menyampaikan informasi terhadap update kondisi terkini gempa yang terjadi. Nah, setelah gempa 7,7 magnitudo, beberapa gempa susulan juga terjadi, memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Meski belum ada korban jiwa sejauh ini, tercatat beberapa wilayah mengalami kerusakan akibat gempa, diantaranya rumah penduduk dan infrastruktur lainnya.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

Teman pro 2 pasien di RSD Liungkendage dievakuasi ke halaman rumah sakit. Nah, pasien rumah sakit daerah Liungkendage Tahuna dievakuasi ke area halaman belakang rumah sakit menyusul gempa bumi kuat yang memicu status siaga tsunami di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Direktur RSD Liungkendage Tahuna Dr. Polidin Lawir mengatakan langkah evakuasi dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terburuk serta untuk menjamin keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga pasien. Nah, menurutnya proses evakuasi berlangsung dengan melibatkan tenaga kesehatan, petugas rumah sakit, serta keluarga pasien. Sejumlah tempat tidur pasien juga dipindahkan ke luar gedung untuk memastikan pelayanan medis tetap dapat diberikan. Nah, ia mengaku bersyukur karena saat gempa terjadi, tidak ada pasien yang sedang menjalani operasi maupun proses persalinan di ruang bersalin. Nah, meski berada di luar gedung rumah sakit, pelayanan kesehatan dasar kepada pasien tetap diberikan sambil menunggu perkembangan situasi dan arahan lebih lanjut dari pihak berwenang. Manajemen rumah sakit juga terus berkoordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memastikan keselamatan pasien dan kelancaran pelayanan kesehatan selama masa tanggap darurat. Ya, informasi lengkapnya melalui rri.co.id Tahuna.

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu bersiap siaga. Apa yang harus kita lakukan jika berada di luar rumah pada saat terjadi gempa bumi? Jauhi bangunan, pohon, lampu jalan, tiang listrik dan telepon, papan reklame, dan usahakan mencari daerah yang terbuka. Tetap berada di luar tempat yang aman sampai guncangan berhenti dan keadaan sudah aman. Jika berada di dalam mobil atau sedang naik motor, segera menepi dan berhenti. Hindari berhenti di dekat atau di bawah pohon, bangunan, jembatan, lampu jalan, tiang listrik dan telepon, papan reklame. Lanjutkan berkendara jika guncangan berhenti dan keadaan aman. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan guncangan hebat. Dampaknya bisa merusak bangunan dan infrastruktur. Jika kamu merasakan gempa, segera cari perlindungan di bawah meja atau bingkai pintu. Jauhkan diri dari kaca dan benda berat yang bisa jatuh. Setelah gempa berhenti, periksa kondisi sekitar dan segera evakuasi jika ada kerusakan parah. Jaga jarak dari bangunan yang sudah rusak. Tetap tenang, cek keluarga kamu dan pastikan kamu tahu jalur evakuasi. Keselamatan dimulai dari tindakan cepat.

Baru dari Ritaunan teman terbaik kamu. Sore ceria akan hadir setelah ini. Namun sebelumnya, bareng aku Julfan Gafar, kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu dari Kota Palu nih, La Vita Ebella, Rival Imran.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa. Radio Republik

0: Kelas Guru JJ.
1: Siang anak-anak.
2: Siang Bu.
1: Kok lemas? Coba yang semangat.
2: Capek Bu.
3: Siang Bu.
2: Siang Bu.
1: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
3: Iwan Bu kali ya.
1: Siapa? Oh Iwan.
2: Teten kan?
3: Iya.
1: Iwan atau Teten?
3: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
1: Kenapa?
3: Iwan kerimbat. Keriting baru tiduran. Baik.
1: Teten?
2: Teten ngapain ya ke tadi ya?
4: Iya, jadi minta izin.
3: Bolos katanya. Dia, Bu.
1: Bolos ya?
3: Iya.
1: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
2: Iya, Bu.
3: Iya, Bu.
1: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
2: 72.
1: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
2: Bentar, Bu. Ini cuma yang ada, cuma 2-nya doang.
1: Iya, cari angka 7-nya.
2: 7-nya di mana?
3: Ujung balik.
2: Ambilin dong.
1: Coba yang serius.
2: Nah, tempelin.
1: Kita belajar mengenai gravitasi.
3: Ya.
1: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
3: Ada, Bu.
1: Ya, Bayu.
3: Penulisan indah, Bu.
1: Itu kaligrafi, oh. Bayu. Aduh.
2: Salah. STM.
1: STM?
2: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
1: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
3: Jadi semua yang sifatnya tarik menarik, Bu?
1: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik menarik.
2: Terus kok itu yang lagi pada 17 Agustusan tuh apa tuh, Bu?
3: Iya, Bu.
1: Itu tarik tambang.
2: Nah, iya.
3: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
1: Tapi itu kan bukan gaya gravitasi.
2: Ibu dicopet, kok di pasar tarik menarik.
3: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
1: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya
2: gravitasi.
1: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
3: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.
0: Kelas Guru JJ. Kelas

Perudari Tahuna, teman terbaik kamu. Kita masih di sore ceria dan di hari ini ya teman Pro 2, pagi tadi kita pastinya sudah dikagetkan dengan gempa bumi. Nah, ada mungkin hal-hal yang juga perlu kita tahu ya guys. Nah, ini kita bakal bahas di sini di sore ceria ya. Nah, jadi teman Pro 2, ya pastinya mudah-mudahan semua aman dan juga seru ya. Oke, tapi ngomongin soal aman ya, yang pastinya tadi kita ini berada di negara ataupun memang di daerah ya yang emang akrab dengan namanya kayak gempa bumi. Nah, biar kita juga nggak panik ya pas tiba-tiba kayak tadi. Nah, ini beberapa waktu nih ke depan ini kita bakal bagi-bagi survival guide singkat penjinak gempa. Oke. Okay. Jadi nih teman Pro 2, bayangin ya kamu lagi asik kayak scroll TikTok tuh atau lagi bikin tugas lah di kamar. Nah, tiba-tiba wih, gempa tuh kayak tadi. Nah, hal pertama dan paling mahal yang wajib kamu lakukan itu adalah jangan panik. Ya. Susah sih ya guys, tapi panik itu memang musuh utama yang bikin logika kita itu blank. Jadi ingat ya, ada rumus tiga kata nih, yaitu drop, cover, and hold on. Jadi kalau drop nih langsung jatuhkan badan kamu berlutut, jangan malah lari-lari histeris. Kemudian cover nih, lindungi kepala sama leher kamu. Kalau bisa langsung menyelinap ke bawah meja yang kokoh. Nah, kemudian hold on, pegang kaki mejanya kuat-kuat sampai guncangannya benar-benar berhenti. Nah, gimana nih kalau di kamar nggak ada meja? Ya, cari bantal atau guling atau apapun buat menutup kepala kamu. Dan ini ya, jauhi juga barang gampang pecah kayak cermin atau jendela kaca. Jangan sampai niatnya mau selamatkan diri malah kena pecahan beling yang apa ya, boleh dibilang yang ada di kamar kamu yang gak lucu ya. Oke, kemudian buat kamu yang lagi di luar ruangan, cari lapangan terbuka, jauhi tiang listrik, baliho gede ataupun pohon. Intinya ya, cari ruang aman yang gak bakal ketimpa apa-apa dari atas. Nah, itu aja ya. Mungkin masih ada poin-poin lain yang perlu kita tahu dan itu kita udah tanamkan ke diri kita ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Iya, teman pro 2 dari berbagai sumber juga ya. Ada mungkin ini jadi pengingat juga ya buat kita, pengetahuan juga, ini penting banget ya buat kita. Nah, terus apa yang dilakukan setelah guncangan berhenti? Nah, jadi jangan langsung rebahan lagi ya. Keluar bangunan juga pelan-pelan. Ya kalau lewat tangga darurat ya. Kalau mungkin di tempat kamu yang biasa pakai lift, enggak, jangan dulu ya. Nah, jadi ini satu lagi nih yang krusial, ini buat anak muda ya. Jadi saring sebelum sharing. Pas ada gempa biasanya grup WhatsApp keluarga atau kayak di apa ya, lini masa X langsung itu ramai. Jadi jangan ikut-ikutan sebar info yang belum jelas sumbernya atau video lama yang diposting ulang. Nah, langsung pantau ya akun resminya BMKG buat tahu info magnitudo dan juga kayak potensi tsunami ya. Dan itu pasti terjadi ya di kita hari ini. Nah, mungkin itu teman pro 2 tips singkat juga ya, yang wajib banget itu harus kamu tahu ya, harus kamu ingat. Dan ya istilahnya kayak kata pepatah ya, setiap payung sebelum hujan. Jadi paham mitigasi sebelum gempa datang. Gitu ya guys ya. Oke. Nanti kita punya update-update lain juga ya guys, nanti melalui rri.co.id akan ada setelah ini. Di sini aja di Sore Ceria.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Jufan Gafar. Teman Pro 2, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk tidak lagi menambah tenaga honorer baru. Hal ini menurutnya karena berpotensi membebani keuangan daerah. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 8 Juni 2026 hari ini, ia menjelaskan kebijakan pengendalian jumlah pegawai menjadi penting dalam menjaga komposisi belanja daerah agar tetap sesuai ketentuan, khususnya batas maksimal 30% dari total APBD. Nah, menurut Tito, penumpukan tenaga honorer yang tidak terkendali di masa lalu telah memicu persoalan baru, terutama ketika muncul tuntutan untuk pengangkatan menjadi ASN. Tenaga honorer tersebut diakomodasi dan diangkat namun tetap melalui proses seleksi. Meski demikian, Tito menyebut hal tersebut akhirnya menambah beban anggaran karena harus dibiayai melalui APBD. Ia mengungkapkan saat ini mayoritas daerah masih memiliki porsi belanja pegawai di atas batas tersebut. Data pemerintah menunjukkan sekitar 87% daerah telah melampaui ambang 30%. Ia juga mengingatkan agar kebijakan pengurangan pegawai tidak dilakukan secara drastis. Langkah ini menurutnya dapat melalui pengendalian rekrutmen dan penyesuaian tunjangan kinerja. Terkait pendapatan, ia mendorong kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD secara kreatif tanpa membebani masyarakat, termasuk melalui penyederhanaan perizinan dan optimalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2 Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menunda pelaksanaan operasi Patu 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026. Penundaan dilakukan karena Polri tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan agenda institusi. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kepada wartawan di Jakarta pada Senin 8 Juni hari ini, sebelumnya operasi Patu 2026 dirancang untuk memperkuat penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi digital. Penindakan akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas sistem tilang elektronik. Nah, pelanggaran tersebut meliputi penggunaan plat nomor yang dicopot atau tidak dipasang pada kendaraan. Selain itu, plat nomor yang ditutup, dimodifikasi atau disamarkan juga menjadi sasaran penindakan. Korlantas Polri juga tetap menindak pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah pengendara yang melawan arus lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran tertentu tetap dilakukan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Langkah tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi wilayah masing-masing. Operasi Patu 2026 sebelumnya dirancang mengedepankan penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sistem tersebut menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan dan pengawasan lalu lintas. Komposisi penindakan dalam operasi tersebut direncanakan menggunakan 60% ETLE, sementara 30% menggunakan tilang konvensional dan 10% melalui teguran simpatik. Hingga saat ini Korlantas Polri belum mengumumkan jadwal baru pelaksanaan operasi Patu 2026. Kepolisian memastikan pelaksanaan operasi akan menyesuaikan agenda institusi ke depan. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jufan Gafar. Selamat sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 dari rri.co.id. Nah, Menteri Kemenperin siapkan 3 strategi perkuat keberlangsungan industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah terus mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga aktivitas produksi, daya saing industri, serta mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Menurut Agus, Kementerian Perindustrian bersama kementerian dan lembaga terkait ini menyiapkan 3 langkah strategis untuk memperkuat industri manufaktur nasional. Langkah tersebut meliputi penguatan insentif, pengendalian impor, dan penataan pelabuhan masuk impor. Selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Periode RRI tahun atau teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya nih, Sin resmi ya, Sin Tae-yong ditunjuk jadi pelatih baru Persija Jakarta. Persija Jakarta resmi menunjuk Sin Tae-yong sebagai pelatih kepala untuk musim 2026-2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diperkenalkan dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium JIS pada Senin 8 Juni hari ini. Sin Tae-yong menggantikan Mauricio Souza yang sebelumnya berpisah dengan Persija setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Pergantian pelatih dilakukan sebagai bagian dari

upaya manajemen Macan Kemayoran untuk meningkatkan prestasi tim pada musim mendatang. Dalam acara perkenalan tersebut, Shin Tae-yong menyapa publik dan menyatakan kesiapannya untuk memimpin Persija. Ia menegaskan ingin memberikan kontribusi maksimal serta membawa klub ibu kota itu meraih hasil terbaik. Menurut Shin Tae-yong, target utamanya adalah membantu Persija tampil kompetitif dan bersaing di papan atas. Oke, nanti informasi selengkapnya kamu bisa akses melalui rri.co.id. Baiklah teman-teman Pro 2, selanjutnya Pro 2 akan hadir setelah lagu berikut ini dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu. Pro 2 akan hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan dikumandangkan azan maghrib pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.
4: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna. The

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Baik kamu. Teman

0: وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malam telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Teman berdoa, saya Jevon Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya, dan insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sore ceria masih akan terus lanjut hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: like kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Kembali lagi di Sore Ceria. Dan kita ke informasi dari RRI.co.id. Kemendikdasmen percepat sertifikasi dan tingkatkan kesejahteraan guru. Nah teman Prodo 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi guru. Nah, mulai dari keterbatasan akses pengembangan kompetensi, ketimpangan beban kerja dan kesejahteraan, hingga distribusi guru yang belum merata. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa profesionalisme dan kesejahteraan guru harus berjalan beriringan. Nah, selengkapnya kau bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Pro 2, informasi selanjutnya. Nah, asa kemampuan problem solving lewat tahapan dan manfaatnya. Ya, kemampuan problem solving atau penyelesaian masalah penting dalam membantu seseorang menyelesaikan berbagai masalah secara lebih efektif dan terarah. Kemampuan ini membantu menghadapi masalah sederhana maupun kompleks dengan lebih tepat dan efisien. Nah, problem solving adalah keterampilan yang dibutuhkan di sekolah, kuliah, pekerjaan, hingga kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini penjelasan mengenai problem solving serta cara mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melansir dari berbagai sumber, apa itu problem solving? Nah, jadi secara sederhana problem solving itu berarti kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis, serta menemukan solusi yang tepat dan efektif. Dan proses ini melibatkan pemahaman situasi, pengumpulan informasi, hingga pengambilan keputusan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini juga selengkapnya di rri.co.id.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Perudari tahun teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk informasi-informasi dan juga lagu yang menjadi boran terbaik untuk kamu di sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita ikuti aktif dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman perudua kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, ada Tadulako, The Box.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this long drive sit.
3: Come on. Bring them out,
4: Hey. Bring them out,
5: Prodwe FM.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Kita ke informasi untuk kamu, teman Pro 2. Nah, apa itu upwelling, fenomena laut yang membuat perairan kaya ikan? Nah, di balik melimpahnya hasil tangkapan ikan di sejumlah perairan Indonesia, terdapat proses alam yang bekerja terus-menerus. Fenomena tersebut dikenal sebagai upwelling, yaitu naiknya massa air kaya nutrien dari dasar laut menuju permukaan. Nah, upwelling ini merupakan proses alami ketika air dari lapisan laut dalam bergerak naik menuju permukaan perairan secara bertahap, dan air yang terangkat umumnya mengandung nutrien melimpah yang dibutuhkan sebagai organisme laut untuk tumbuh dan juga berkembang. Nah, ketika nutrien mencapai permukaan laut, fitoplankton berkembang lebih cepat karena memperoleh pasokan makanan dan sinar matahari. Nah, fitoplankton ini merupakan organisme mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan bagi berbagai jenis ikan dan juga biota. Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses ini melalui rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Mungungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perderai tahuna teman terbaik kamu. Nah, YouTuber ternama I Show Speed mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon besar penggemar sepak bola. Lagu Champion menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kehadiran lagu tersebut menempatkan I Show Speed sejajar dengan sejumlah musisi internasional yang turut meramaikan proyek musik terbesar FIFA tersebut. Sejak dirilis, video musik Champion berhasil menarik perhatian publik. Video tersebut langsung mencatat jutaan penayangan di YouTube dan terus dibagikan di berbagai platform media sosial oleh penggemar. Oke, selengkapnya melalui rri.co.id.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Pro 2. Kampanye berakhir, Sinema 21 kembali larang penonton bawa tumbler ke bioskop. Nah, kampanye ramah lingkungan yang digelar jaringan bioskop Sinema 21 resmi berakhir setelah berlangsung selama 1 bulan. Nah, seiring berakhirnya program tersebut, penonton kembali tidak diperbolehkan membawa botol tumbler pribadi ke dalam area bioskop. Kebijakan membawa tumbler sebelumnya merupakan bagian dari kampanye bertajuk Bring Your Tumbler, Save the Planet. Program tersebut berlangsung pada 5 Mei hingga 5 Juni 2026 sebagai upaya mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Nah, melalui unggahan akun Instagram resminya, Sinema 21 menyampaikan apresiasi kepada para pelanggan yang telah berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Perusahaan menyebut dukungan pengunjung berhasil membantu mengurangi penggunaan lebih dari 20 ribu kemasan plastik selama periode program berlangsung. Oke, sekian dulu ya teman Pro 2 untuk informasi di Sore Ceria. Dan setelah ini jangan kamu lewatkan ada musik live chat. Waktunya saya Ivan Gafar pamit undur diri. Selamat malam buat kalian semua. Dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Oke, Tata Janeta, korbanmu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Teman Pro 2 tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, setelah kita bersama dengan Pro 2 Jakarta di ruang MLC. Kali ini kembali lagi di 92 FM, teman terbaik kamu tentunya bareng Kak Olvi ya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti info Pro 2.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.

Produa, teman Produa, kader posyandu apa yang sembuka, Jein Rumate menyampaikan bahwa penyaluran program makan bergizi gratis bagi kelompok rentan ibu hamil, menyusui dan balita yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerima manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sembeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang berada di lokasi pengungsian wilayah Buas Mangkik, Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Senin 8 Juni 2026. Pengalihan distribusi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap kebutuhan para pengungsi yang membutuhkan dukungan bantuan selama masa tanggap darurat. Jein Rumate menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan serta untuk memastikan bantuan yang tersedia dapat menjangkau masyarakat yang saat ini paling membutuhkan. Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang penyalurannya melibatkan kader posyandu di berbagai wilayah. Ia berharap bantuan MBG yang ada di Suwatalora 2 ini bisa bermanfaat bagi penerima para pengungsi yang ada. Selain itu, masyarakat penerima manfaat di wilayah Apeng Sembeka diharapkan dapat memahami kebijakan sementara tersebut. Kader posyandu Jein memastikan bahwa kondisi terus dilakukan dengan pihak koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait agar penyaluran MBG dapat kembali berjalan normal setelah kondisi pengungsian berangsur membaik. Demikian info Pro 2, selamat malam.

Teman periode 11 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang masih di Sma 2 FM, teman terbaik kamu ya, teman periode 2. Dan buat kamu yang saat ini mungkin masih dengan trauma ya, teman periode 2, adanya gempa bumi yang terjadi pada tadi pagi ya, sekitar pukul 7.45 menit ya teman periode 2. Mungkin kamu punya cerita pengalaman yang ingin kamu bagikan ya malam hari ini, boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp ya teman periode 2. Namun tetap dihimbau untuk teman periode 2 ya, memang sampai dengan saat ini gempa susulan masih dirasakan ya, masih terus terjadi. Namun informasi resmi ya teman periode 2 sejak tadi siang dari kepala BMKG bahwa ini tidak berpotensi tsunami ya. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, tetap berjaga-jaga ya teman periode 2. Dan tentunya tetap stay di HP masing-masing ya, untuk mendapatkan informasi yang akurat ya teman periode 2, yang pasti informasinya dari akun resmi seperti BMKG atau juga RRI akan terus mengupdate informasi terkait dengan gempa susulan pastinya. Nah teman periode 2 yang mau bergabung, sekali lagi yang punya cerita malam hari ini ya, boleh langsung di program Jaga Malam ya malam hari ini. Kak Ulfi tunggu kebersamaannya di line telepon dan juga di WhatsApp.

0: era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua dari Geisha dengan lagunya Karena Kamu saat ini di menit ke-51 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Yang mau bergabung di 92 FM, teman terbaik kamu ya. Untuk malam ini, teman berdua pada pukul 22 nanti di Jaga Malam dengan cerita penutup hari ya. Yang punya cerita malam ini, teman berdua, mungkin kamu punya pengalaman-pengalaman yang bisa kamu bagikan buat teman berdua ya di hari ini ya. Silakan kamu bisa bergabung di line telepon, di WhatsApp dan juga di TikTok ya, akun TikTok RRI Tahuna ya, teman berdua. Di malam ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan teman berdua sekali lagi dihimbau untuk teman berdua yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya, memang saat ini gempa susulan masih sering terjadi ya teman berdua. Namun sekali lagi disampaikan bahwa ini tidak berpotensi tsunami ya, dan ini resmi penyampaiannya dari BMKG ya. Kakak, bagaimana kondisi di sana? Untuk sementara aman sih, tapi memang masih terjadi gempa susulan. Tapi dari pihak BMKG sudah menghimbau bahwa ini tidak berpotensi tsunami. Jadi untuk saat ini kita masih aman-aman ya, tapi tetap waspada ya pastinya. Oke, sekali lagi teman berdua yang mau bergabung boleh langsung di akun TikTok RRI Tahuna juga ya, lagi live saat ini, dan di WhatsApp ataupun di line telepon ya. Dan teman Pro 2, jika ini selamat semua warga di sana, terutama keluarga besar Mabuka Lahengko, Graciela. Oke, baik. Sehat selalu, sayang di sana. Makasih semuanya yang bergabung malam hari ini ya. Ada, hai Ibu Guru, Ibu Guru Kansil, hai Sally, semuanya yang bergabung malam ini ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sudah tenang ya, khusus yang ada di Tahuna dan sekitarnya. Hai Kakak Andika Putra, bagaimana Kakak Andika? Toko aman Kak?

0: hal ini dengan mati-matian tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kita dengarkan dulu satu lagu dari daerah Papua ya teman perdua, dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Iya, teman Pro 2 baru saja kita dengarkan satu lagu dari request dari Kakak Julian ya. I've been away too long. Dan selanjutnya kita akan dengarkan juga satu lagu dari Vicky Salmor, Hancur Semua Harapanku. Selamat malam buat Kakak Nita. Yang mau request boleh teman Pro 2, kita masih punya waktu yang cukup banyak ya malam hari ini. Yang mau request, yang mau menyapa teman-teman, yang mau berbagi cerita juga boleh ya.

Oke, teman produser, satu lagu dari Frank Sinatra, My Way, lagu yang direquest sama kakak Jimbo. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan satu request lagu dari kakak Valdi ya, yang katanya kemarin live di RRI ya, lagunya Celine Dion.

Baik, teman Prodo 53 menit dari pukul 22. Kalau sudah tidak ada yang bergabung di Jaga Malam edisi siar hari ini, Kak Ulfi tutup ya di line telepon, di WhatsApp, dan juga di akun TikTok RRI Tahuda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya malam hari ini. Sekali lagi kita tetap waspada ya teman Prodo 2. Tetapi untuk berita-berita hoax yang beredar ya teman Prodo 2, sampai dengan hari ini informasi resmi dari BMKG bahwa tidak akan terjadi tsunami. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Selamat malam dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. The

Masih dengan pura-pura pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga jalan pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu-lagu di malam hari ini untuk temani suasana malam kamu ya, kamu berdua di program Jazz Music.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialoi batang sajo beli dan sebal tak umi bayi yang kau tak tampil loket dan sada siula gerang anjang siula li di daun silang layang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di apa kan ya, persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Wizard Pass.

Harapan Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 Tahunan di hari Selasa 9 Juni 2026. Saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 9 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro2, saya Cindy Patras yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Prancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Tepat pada pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah, Mom Pro 2, selamat pagi dan saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Sigi di sesi yang hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Pasca gempa magnitudo 7,7 pada Senin 8 Juni 2026 pagi, gempa susulan sampai malam masih mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tercatat setelah gempa magnitudo 7,7 ada 11 gempa susulan yang terjadi di barat laut Kepulauan Sangihe dengan gempa variasi di atas 5 magnitudo. Gempa terakhir terjadi pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah dengan titik lokasi gempa 212 barat laut Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan getaran gempa 5,5 magnitudo. Akibat gempa yang terus mengguncang wilayah Sangihe Tempat 2, sebagian masyarakat khususnya di wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina seperti Pulau Matutuang, Kawio, Kawaluso, dan Pulau Marore, masyarakat di 4 pulau tersebut malam masih berada di tenda darurat. Masyarakat masih takut untuk kembali ke rumah teman berdua karena sering terjadi gempa susulan. Selain itu, rumah penduduk di pulau-pulau terluar banyak yang rusak parah disebabkan guncangan gempa tektonik. Tokoh masyarakat di Pulau Matutuang, Pendeta Julikson Saragedi, kepada reporter RRI Tahuna menjelaskan di Matutuang terdapat 4 rumah ibadah dan sekolah rusak parah. Mabra 2, menurutnya korban dampak bencana gempa bumi di pulau terluar saat ini masih sementara hidup apa adanya sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Sesuai rencana pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Perum Bulog, Selasa 9 Juni 2026 tepatnya pada hari ini akan bertolak dari pelabuhan Tahuna, akan membawa bantuan untuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Temuan Pro 2, gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 8 Juni 2026. Dampak dari guncangan gempa yang sangat kuat itu, Temuan Pro 2, warga Kota Tahuna berhamburan mencari lokasi ketinggian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sangihe, Wandula Besi, diwawancarai rri.co.id Senin 8 Juni 2026. Di ruang kerjanya menghimbau masyarakat mewaspadai fenomena alam yang terjadi. Alasannya karena fenomena alam akan terjadi berulang-ulang ya Temuan Pro 2. Sementara itu terkait kebenaran dan keakuratan tentang tsunami, informasi yang benar hanya dari pemerintah daerah. Sementara itu terkait infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2026 segera dilaporkan kepada pemerintah setempat secara berjenjang mulai dari desa, kelurahan, dan kecamatan. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

Ngobrol 2-15 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita saat ini ada program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 update informasi pukul 21.05 waktu Indonesia Tengah kemarin, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3A Astrid Yesika Lasut STR MSI menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai potensi gempa susulan yang akan terjadi pada pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah dan berpotensi menimbulkan tsunami adalah informasi tidak benar. Teman Pro 2 Astrid menjelaskan bahwa pasca gempa magnitudo 7.7 yang terjadi sebelumnya, gempa susulan memang masih berpotensi terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Namun, waktu kejadian maupun besaran magnitudo gempa susulan tidak dapat diprediksi secara pasti. Satomo Pro 2, terkait isu yang menyebutkan adanya potensi tsunami akibat gempa susulan, ia memastikan hingga saat ini tidak ada potensi tsunami. Hal tersebut karena BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan setelah gempa utama terjadi. Menurutnya, Tomo Pro 2, gempa susulan merupakan fenomena alam yang umum terjadi setelah gempa utama sebagai proses penyesuaian kondisi struktur batuan di sekitar sumber gempa. BMKG mengimbau masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta diminta untuk selalu mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG dan instansi pemerintah terkait. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
3: 26 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif sebentar, teman Pro 2, informasi masih bersumber dari rri.co.id. Teman Pro 2, gempa bumi dengan magnitudo 7,7 pada Senin 8 Juni 2026 pukul 07.40 waktu Indonesia Tengah mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pantauan rri.co.id di beberapa sudut kota Tahuna, warga berlarian mencari tempat yang aman di lokasi ketinggian seperti di bukit. Mulai dari anak-anak sekolah, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan aktivitas di lingkungan pemerintah daerah kota Tahuna langsung diliburkan untuk kembali ke rumah masing-masing. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, diwawancarai rri.co.id mengajak masyarakat tetap waspada dan tenang. Namun dihimbau dari pemerintah daerah tidak membuat masyarakat merasa tenang. Bahkan, anak-anak dan para lansia tetap berbondong-bondong ke lokasi perbukitan aman dari tsunami. Teman Pro 2, evakuasi mandiri pasca gempa karena masih ada gempa susulan. Namun Sekda Pilat ingatkan rakyatnya jika melakukan evakuasi dini, evakuasi diri harus secara tenang dan sesuai prosedur. Dan teman berdua, Kak Cindy hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini kita akan dengarkan bersama dari Palu, La Vita e Bella, yang dipopulerkan oleh Rival Imran.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: I made you breakfast, by the way.
4: Okay, I'm in a bit of a rush, but
3: okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

0: Dekat lagi.
1: Ya.
2: Si.
3: 42 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, peran nasional Perum Bulog Tahuna menguasai stok beras sebanyak 5,3 juta ton. Dapat dipastikan stok beras tersebut untuk di wilayah kerja Perum Bulog Tahuna di 3 kabupaten yaitu Sangihe Talaut dan Sitaro sangat memadai. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Asrul Talama diwawancarai RRI.co.id Senin 8 Juni 2026 mengatakan khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaut dan Sitaro stok beras sangat banyak apalagi untuk penyaluran bantuan pangan atau banpang bagi keluarga penerima manfaat cukup untuk 3 bulan ke depan. Di gudang beras Bulog Tahuna ada stok beras sangat tersedia karena setiap hari bahkan minggu mendapat suplai dari Bitung dan Makassar masuk ke wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi lebih lengkap Teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
0: Angga, lihat sini dong.
1: Ya.
0: Dekat lagi.
1: Ya.
2: Sih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
4: ...23 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah... ...teman Pro 2 masih dalam program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Personel TNI Angkatan Darat yang terbangun... ...yang tergabung dalam petugas pengamanan pulau-pulau terluar atau PAM Puter... ...Pos Kawaluso bersama aparat setempat bergerak cepat... ...membantu warga menuju lokasi pengungsian pasca terjadinya gempa bumi... ...yang mengguncangkan wilayah kampung Kawaluso, Kecamatan Kendal, Sangiha. Teman Pro 2 sesaat setelah gempa terjadi... Personel Satgas Pampuper Pos Kawaluso langsung melaksanakan pemantauan wilayah serta membantu proses evakuasi masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, dan warga yang berada di sekitar lokasi terdampak. Langkah cepat tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain membantu evakuasi warga menuju lokasi yang lebih aman, teman Pro 2, personel TNI juga melakukan pendataan awal terhadap dampak yang ditimbulkan akibat gempa. Dari hasil pemantauan sementara terdapat kerusakan pada bangunan SD Kawaluso. Sementara itu kondisi masyarakat secara umum dalam keadaan aman dan terus mendapatkan pendampingan dari aparat di lapangan. Teman Pro 2, Komandan Pos Satgas Pamputer Kawaluso menegaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian dan pengabdian kepada rakyat, terutama saat menghadapi situasi darurat dan bencana alam. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Kantor. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

9 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Suasana libur akhir pekan di Pantai Padanuareng Minggu 7 Mei 2026 tampak ramai dipadati masyarakat yang datang bersama keluarga dan kerabat untuk menikmati keindahan alam pesisir. Sejak pagi hingga sore hari, temuan perdua pengunjung terlihat menikmati berbagai aktivitas, mulai dari bermain di tepi pantai, bermain pasir bersama anak-anak, hingga mengabadikan momen dengan berfoto di sejumlah sudut yang menawarkan

47 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program Masyarakat Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah tajam pada perdagangan Senin 8 Juni 2026. Pada akhir sesi 2, IHSG turun 252,62 poin atau setara dengan 4,5% ke level 5.342,13. Teman Pro 2, sejak pembukaan perdagangan, IHSG sudah dibuka di zona merah pada level 5.486,31. Indeks menyentuh level tertinggi harian pada posisi 5.523,94 hingga akhirnya terus melemah sampai penutupan akhir. Teman Pro 2, sepanjang perdagangan pergerakan IHSG berlangsung fluktuatif dengan kecenderungan tertekan hingga penutupan. Tekanan jual yang tinggi membuat mayoritas saham berada di zona merah. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan sebanyak 78 saham menguat, 661 saham melemah, dan 78 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan yang terjadi hampir di seluruh sektor perdagangan. Nilai transaksi saham sepanjang hari mencapai 21,73 triliun. Sementara volume perdagangan tercatat sebanyak 32,52 miliar lembar saham dengan frekuensi transaksi mencapai 2,2 juta kali. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, sebagai tambahan informasi, sebentar kasih dihadirkan kembali program Masyarakat Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kita kali ini dalam program Masyarakat Aktif, kita bergeser ke daerah Ambon, ada West of featuring Kai Hulu, Papa Mama Pum Pasang. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: the same.
1: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.